0: Eller Langley, be here för innan det som blir att lära och dessa minuter tar man av sådär och vad som händer blir snabb och vad det vill kompetition i den är därba Free Film Fridays. Lana!
1: Free Film Fridays
2: with the Eden Cinemas.
3: Naqra ġurnata b'quddiem maħna daqqa dejjem speċjali għandna par biljetti għall-sinema popcorn u anka drinks issa kull ma tidu tagħmlu huwa li taqtaw l-isem tal-film u tibatu message fuq 99-000-897 u rajin ħajtikom xi hints li huma verament faċli.
0: Ekku, il-film huwa dwar artista partikolari, huwa Phineas u għanda diska bl-isem ta' Birds of a Feather li ma' film etnina feri huwa Phineas u għanda diska Birds of a Feather i batinna xtaħseb il-film li etnina feri jien fuq 99-000-897 għalli ta' kwista dawk il-biljetti għalli san komplu wahda mit-throwbacks di Nelly Hot in Here fuq bejt laqna

0: Hej min pala, Dracula, sitta och nosa för att jag har labna kompetition. Labna kompetition jag har, och så är himla snabbo kompetition jag har att lana.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Shahat jisajr bah 100 euro in vouchers grazie al The Plaza Shopping Center. Kull man tkom tamlu u għal tibatunna issa il-kanzunetta ta' sajf ta'ku. Your summer themed song fuq 99-0897 u bat xaħat ħajerbaħ 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center.
0: Batinna id-diska tijak issa fuq il-WhatsApp ta'na għal issa nkomplu Sam Fender u Livia Dean fuq bej.